Si Kelsey dari outside mabu ya kapu bateng laka buai saya dal mabu gino lag mabu ya gam lag kudwi dis kita mumpumura ayo al mamain mora mungkin akan skema baik.